0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Yuhu, kita kembali bersama menerusi rentas sekar telah pun masuki pusingan yang terakhir. Pusingan 8 hingga 9 pagi. 9 pagi nanti anda akan bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo 12.30 hari hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi Inforia Murut Pakai Mantakau Monsoi dan kembali bersama menemani anda menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 sampailah ke pukul 7 malam nanti. Anda yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cintakan orang semua. Bersama rakan teknikal Airul Alfian untuk edisi pagi hari Minggu. Apa program kamu orang hari ini? Ada yang jalan-jalan, ada yang masih lagi sempat balik kampung. Yalah cuti kan? Besok cuti hari kebangsaan guys. Wow, ada yang mau balik kampung anak-anak kan? Almaklumlah cuti sekolah telah pun bermula. Ada yang mau bawa family keluar pergi sarapan pagi. Atau mungkin jumpa kawan-kawan yang lama sudah tidak berjumpa. Ada yang pergi gereja, selamat dalam perjalanan anda. Okay? Ada juga yang pilih duduk di rumah sejak pun tiada masalah kawan. Buka televisyen dengan muzik, minum kopi atau sambung tidur sekejap pun boleh. Tapi jangan sepanjang hari kau tidur sejak kawan. Itu lain cerita. Rehat memanglah masa untuk kasih rehat badan kita kan. Rehat badan juga fikiran selepas seminggu kita kejar macam-macam. Sebab tidak semua hari minggu tu mesti penuh dengan aktiviti. Kadang-kadang duduk diam pun satu bentuk rehat. Tidak buat apa-apa pun boleh jadi cara kita recharge tenaga kita. Jadi teruskan dengan plan hujung minggu kamu orang. Yang sedang menikmati sarapan pagi anda, nasi goreng, nasi lemak, roti telur, wow. Atau juga makan nasi dengan lauk yang semalam pun okey ba. Ada juga yang pagi-pagi ini cukup dengan air kopi saja. Katanya mau jaga makan tapi nanti pukul 10 habis kau. Okay, jangan terlalu serius lah barangnya hujung minggu ni. Kalau ada masa duduk, nikmati sarapan bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan anda. Okay, sebab sarapan bukan sekadar isi perut tapi jugalah untuk membekalkan tenaga kita sepanjang hari ini. Alright, okay, kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam season atur kita. Nanti kita kembali dengan pelbagai informasi untuk anda di Kening FM. Hebat syoknya pusingan terakhir 8 hingga 9 pagi, edisi hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

Baik, pertemuan kita untuk edisi 30 Ogos 2026 berakhir seketika waktu nanti. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami. 9 pagi nanti rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun menemani anda. Jaga diri, hias peribadi sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam Hari Kebangsaan untuk anda di mana jua berada. Jumpa lagi, bye-bye.

0: dengar FM Keselim anda bersedesun mantap jam ke siam ke sabun bisa jam ke padam dua tangan.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalu dikayu id keselimahan baru sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Kepi Serangan dan Saban, Kepi Selawat Wagu, Medan Tiga Selimahan, Beras Dusun, Kenya FM. Dan apa yang nak tanda turun ke pihak nanti telun apa tulan ke waluk tahun 2002 dan pada menam. Dan yang baik aku dah kasa ben-bena dijajirin mengambalut kayu saling ada telur jam kia. Dan ada jam kasiam kasa ben gisemar kita jam kau berdam dua tangan nauti. Apa boleh di usia tu kakal kodot miapai dai hiti da radio kena FM mentan pada jam kau enam kasaban miapai kodi DJ Hex bina pula mesti kesalimahan barasa Melayu saling ada telu jam lagi kia. Ada jam kau telu jam kau telu jam kau enam kasaban gisa benar kita jam kau siam kasaban itu yang tetap terminai. Tentu ada tak ada kerong kodat kepilan-kepilan kiguna menegi sering-sering panglis gina wa aisana suai itu hiti ada radio kening FM. Mayoriti frekuensi siam na bernama patitik tur migas kena FM hebat coknya. Apa kali ni musik atau kodat mina mangun tu nana atau kodat kile dasan dat ke soben bena. Dan antara kau negi dah takut memenau langan mayigit kabang mimbaras tadung meninggut mata mengintang telinga makin angau. Am negi pemusarahan am ginawa di teledas ke biadat ke soben bena. Am kumadi kau di tapi ya sedangat kele santinan terbinai. Ada di kiliwai meru badu kotor idualai pengobatan am kakal kau dadat mengamalut dagi semar kata jam kabadam dua tangan nauti. Tu beneti harga gua pipirat ababian nulu ditit gonti ke soben bena megal kasarir kata jam kasiam habadam lima minit ke saban. Musiti tarputan ko ngoyong-ngoyot tawan mantak kita dobay na. Kabar kita jam kasiam talun apat minit kasaban kalambos at gatang-gatang mantak kita do swab kya. Dobayan ni nulutitid konti ka soben menit binay. At tentu na da tak apa perang ko nagidat kapilan-kapilan kigunham nagi sining-sining panglis ginawa. Ay sana suwa ito hindi na radio kinia FM mediti frekuensi siam na bernama patitik turmikahas. Kena FM ku hai aramai ba. Amel aku negara patat pasan meriti WhatsApp kena FM Aisa Isa Siam 58 Siam anong walo anong walo. Saya ka mila aku negara makin out hai medet RTM klik ya. Amada normata di buta bina senang dat matakot kinang hati keperangan sining kasapain mena sining matadi Salvirus Imping awak kesimban Sultan Kagus sining matadi Saplin Rasiman untuk Tadau Minggu. Thank you.

0: Manuk Makinangau, Sining-sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinangau, siap pada mapat titik turu megahertz.
1: Atilapus Makinangau, sining-sining Pongolis Makinangau.

Atau malam setakat mengenang sinding penekiano di Kerina, kia Kerina mantan di Sok. Materin Yukim teka DJ MY. Sayang itu dulu. Sutan kaku sinding mati di Simon Semel. Langadon aku di kam negi Jerry Modion. Molohing kau pusan. Kini FM ku hoi aramai ba.

Engkau rapi sending, nerong otot otot di Jerry Modion melalui engkau pusan pengludi sending mata di Semyon Semel langadan aku dika. Amniki sending pendekiano di tepenai Kerina, sending mata di Metinin Yukim teka di JMY. Sayang itu dulu. Menikah tatan meniti jam kau siam 2 siam menit ke sabah niti dah kadang takau.

Amat ako pala mo sa tingatang nagata mo ang takatada o swab kaya tulong na pa namin sa tulang kawalo taong doon na ribo o doon na pa naman ang pinalabos mantanitid ka tinanan pamurunan gata sabah tay ka LIGS matak na ti pulot tay ka susugata kigatang da tuwalo ringgit lima na pa naman patusin sa kilogram kata kapingan grade kaysa kigatang da lima ringgit na pa naman siyam tusin sa kilogram kapingan grade kadua kigatang da apat ringgit tulong na pa naman turutusin sa kilogram. Antalan, grade kaysa, gigatang da tapat na ringgit, siyam na panam apatusin sa kilogram. Antalan, grade kedua, gigatang da tapat na ringgit, tapat na dua tusin sa kilogram. Gata si karap, gigatang da ta sa ringgit, dua na panam isa tusin sa kilogram, ya. At sugoto kago, madak diti pulut teka susu gata. Gigatang da walo ringgit, lima na panam apatusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa gigatang dat 5 ringgit tapadam siam tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua gigatang dat 4 ringgit telo na padam turu tusin sa kilogram. Gata si karap gigatang dat 4 ringgit siam na bermapat tusin sa kilogram. Kantalan grade kedua gigatang dat 4 ringgit tapadam 2 tusin sa kilogram. Gata si karap gigatang dat 1 ringgit 2 na padam 1 tusin sa kilogram ya. Kanang pia gatang nagata manto katadaw bay na tu binay tapi katadaw swab bagi ya kapian de titi telu na pada misa tulan ka walu tahun 2002 na pada menampilan labos manta titit katinanan pamurunan gata Sabah kay ka LIJS alansan na kanud kay pela na menay ka pasarahan musika tu kakal ko dat miyang payday hiti da radio kini FM. Di mana kau kaya? Tadau swab telu na pada misa tulan ke walu tahun 2002 na pada 6. Agat tulan kenolitan kaya ke pemerintahan sendiri kaya. Untuk di telu na pada misa tulan ke walu tahun 1905 na pada turu. Isai kayo nasusu di tahun 1905 na pada turu tapi naik. Tapi handa dagiti talo na pada misa tulan ka walo taon 2000 taon 1905 na padam turo bisa nang handa pamaramit at tadaw kinulitan taon na kayo am nagi tadaw dag kinulitan kapamarintahan sandiri tako hitid pagunda Sabah lalabi ba hitid pagunda at Malaysia kaya nakasan katilambos na nga itid adatan ako yan nita sanang tapi nai. Am kumade ko dit masa-masa papanos sa sakayan timpo banatik ya. Mga kumade ko dit papanos sa sakayan na timpo diti, podian mantadid karaja ya. Sa sedap kum na raja tibinay, mulig ka swaban tibinay, tentu na dat it kupuriman ka pwede sa sedapan nga, nantan ako yung papanos sa sakayan ya. Manati jam kasiam telung na pedam 2 menit kesabana. George Harry pinampatan di Clarissa Anastasios kopusan saya gisam leberi dijuk segi-segit to na da kopusan am nagi pilos andulung kopusan kini FM kuhay aramay ba.

0: Persembahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Arti pasan armitku mata diti the WhatsApp Kena FM kya. Pasan ku mesa naramitku mentadi Elvia Samai Peran. Hello kepisanan ke Saban tadau minggu salam tulan merdeka. Ya jijiran kepisanan dan paparan paparan keraja miampai jur teknik kena FM hebat cioknya kasihan. Hello hello kaisan antong bolutan. Amai kenau diti tak kena FM onu kabar kasihan. Asari dadat kakal dat amis gingis popus tipu baina. Kung sikaw da pasan matadat kamulutan. Kini FM mana kita daw siaran siaran dat Melayu dusun am negi murut. Nagal liarin majanun silaf angun. Ya di Uji Marcela. Kana Rumbay, Floria Jontan am Elin Kamabung urunang skim tomani. Salam pemulutan kakal pengempus guys ya. Pai gokurat kau yang di kayu. Itina pengaku hai lidang kepia guys ya. Satu mul tugul talaso. Ami gerja nama tu saya dik ya. Jam pas yang papat nampat mayo ku gerja guys ya. Musik ok madika dijajirin. Berarti saban asampin memboros murut kan guys ya. Info terbaik am nagi sining-sining di tengah senang. Tapi sedang anda papulan karajam kakal pengingis good bless kasih. Pasti kau madika Elvia sama Iparan. Paring kuanangan. Kosondra Elvia sama Iparan. Tapi sedang asal pendek jika bau kapi senangan pompat minggu lalu gak dan membulatok in konti kena FM. Kuhai aramai boh. Jenis tokudo saraya pisuk-pisukku lasu tadau DJ kasih. Kapi sedang asaban kematian sanan tambelut mekinangau kena FM. Hidang ona pokok tapi yang tadau minggu kematian sanan tambelut mekinangau kena FM. Iri-iri na DJ pun sikau kah. Sikau ni kumadika jenis tokudo ya. Andong Juni Slime. Hello DJ J. Kapi sedang asaban tabi merdeka am tabi pibabasan kiu kasih. Sikau kumadika Andong Juni Slime. Amar kita pasan aramid ko matadi Aman Khan. Aman Khan, salam Malaysia. Madani ko madika DJ Jirin. Assalamualaikum. Salam. Kapi senangan dat papalan kerja. Kena da konti mata da kuhitid kampung paginda kaningaw. Tanganu ko siwatan mamasan kapi senang kasaban hitid tadaw katuro. Am kapi senangan tadaw kabansaan. Am nagi tadaw sabah. Tadaw sabalansan na paguntakaw. Sari dat sibayan. Sigaw kumadika Aman Khan. Maksudnya kumadisanan di kambulutan kaya. Kemudian itu may kinangaw di Radio Kininga FM. Kano na milud kaya. Sigaw piala tulang piadat migi sasadot ako kapinayan. Magi sasadot ako da tilang-ilang. Magi sasadot ako tanganak at ika kamulahingan. Makasari takod milud. Milud na ginawa takaw. Olud ngayon at pamusarhan. Aulud ako da mumang buruk. Papaburuk di ti pagun takaw. Pagun da Sabah. Kalabi pa pait. Kalabi pa kapi ti pagun da Malaysia. Ina katawa sa mata Francis Landong. Langa dan piulu dan. So terang ko sa mata di Betty Eling. Songulun kapusan ko kina FM ko. Hoy aramay ba?

Engkarapia sending ha benekano kia sending ha manta di Francis Landong Piuluda Langadan Piuludan. Amnegi sending pernikahan di kopusan ku ke Kerina. Iritan dat beti aling songulun kopusan ku. Amin juga tatan beti jam ko hepad ke sahabat. Amkan ada gili huay tada baina tada kotur tepenai harap itu temuan peningiti di watas dat keningau kia. Watas keningau hitid penangko atau mau ground keningau. Aku mah diku di gumunat ahara hidah suangat olaik ya teka i diliwang pangakan ngakanan teka dapur gitu pinai.

Vai nanti jam ke hapat ke? Jam ke apa? 24 minit ke Saban. Hei tidak kena entah kau. Lunisak pisahnya ke Saban. Kuma dia DJ ka? Mengandung kesehatan memasan kumadat kepusanku ka? Alala kepusan kan siak ya? Ada pokok sedap hibak kecam madkiam akan menangat dah. Masih aku mau DJ. Masih aku mau adika DJ kah. Masih aku mau adika Lunesa. Alala yang kurang ditepin naik ya. Akan kebagi aku man pingin doa aku pusan kia. Masih dilau lawan asar kia. Karena umat ada kaki sekurang-kurangnya kia. Akan kami maktamad kia. Amar kita pasang naramit ko menta di Junaidi. Kami sana nga saban kumadya DJ Handsome Boy. Tay ka yo boy kasi aga. Sana na ikaw mandi ka Junaidi. Ako ura ka barno DJ Handsome Boy. Alansan nalidas terima ka. Awa na danto ko menta di minamangon ka di Junaidi. Oh boy, sera kita na di kapiruba ka Junaidi ya. Langadan ako na di dia boy kasi aga ya. Aku penilaian sekarang kuliahan ku di DJ ngapain ku repa usahaan ku di tahun kau kuliah ku mayu ku rubah dia kak ya sekarang kemadika DJ semua yang sekarang kemadika Junaidi alalah mereka ku tipasan remit ku mentah di Mimi ya sekarang asapan kemadika DJ boy kasih ya tapi sekarang ini kemadika Mimi. Mama sana ko kumadat ko do mulai ko hilid kota Kinabalu kasi ya. Oh, nagilingan kumadin sana datang anak ya dua lain. Lalu tadi ko ha. Tadi ko kenapa nga lebih kepada dua ya. Kalau lebih ke isa tapi kalau lebih dua ya. Aku mau tadi di mimetik ya tapi nah ya. Oh, nagilingan kumadat taka tabangon ko kak ya. Alalaga tanda kayo kumaraja. Kada lihwai ama apa mengakan datubat kasih ya. Kadang lagi lihwai review di kayu ke ama ke apa kasih ya. Am kumari ka DJ lelega temin beletak. Angasan aku no sinding dat minan di DJ Oboy Ponia ka. Fonsika kumari ka DJ, fonsika ni kumari ka Mimi. Hari ni ka kutip pasan naramit ko mantadi Suhailah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nakakan ka na boy kasi kaya. Oh, nakakan ako nanti Suhaila. Kasuwa po, nakakan ako na kaya. May nakakan ako tantalo butik kaya. Nangayoko pakanod tantalo butik kasaba. Mangayoko ansaka kaya. Anko tanda ka tantalo butik. Akan aku mempahit tekanan tekurik ya. Tapi nah inumai kuna di kuping aku kayak mintang kusuk betas senangan ya. Jadi je poni ada sining-sining di tengah senang ya. Harap apa gura-gura garam ya hiti dumo bainetin nama-nama dahi mana-nam depara hiti DJ. Oh amana gilingan kumat insanan kemulutan ketutun dah lebih payah usang kalsia yusang kalsia ya isa yusang ay onlingan kumadi Muhammad Khairul amnegi jupili di masa-masa minai panganu pering piang kura dia lam makinang radium manganu pering ay alasan alidas terima kadi Suhaila ya sikong madika di Jane Somboy sikong di kumadika Suhaila mungkin aku tahu sini mantan di Hain Jasli ikan aku pusanku am lagi Vertalinus Enso alai au kapiruba am lagi

Kesenimbahan Boros Dusun Kiningau FM. Pernahan baik frekuensi siam pedem 4.0 turun 3 Hz. Kiningau FM.

Assalamualaikum kopi serangga saben bade tigalo muska bartini bam untuk tarobaina ka tuluna padulan ka walu tahun 2026 pelembusan ku hajirin Mansur. Proceeding tata tertib kerait kesimbenan Mimboros University Awam Mesiti tingkadan ketimpun sera irano po kampanye kesimbenan pelembus pemusarahan kritikan awam om pegi titimungan. Kementerian Belajaran Takawas KPT Maya Beberson ketetapan nila sebagai delang main pepengkaya kesimbayanan Mimboros Omhak ki Persatuan Mahasiswa. Nyerempok Beberson di Luguan Menteri Idato Seri Anwar Ibrahim kerait pemansuhan akta University College University 1900 turun pada misa auku 1900 turun pada misa akta telun hapad. Tumanud KPT, pipirat kepobian isuang auku karena tetap tertib susumikul na itutunan med alayan magadu mantan pemakaian. Miagal ke kesimainan penguludan persatuan klub, kesimainan penguludan kepergatan susumikul, kesimainan Mimboros, mitimung kegunaan platform komunikasi, ketangkapan penerbitan dokumen. Mantadila nagi KPT Mimboros kesimbenan di upload kapanau mirompok tanggungan keluhuran undang-undang kawayan miampai penindualan vandalisme korumbakon kakamot kasala jenaya salalaku akademik punusungan tata tertib sah tetap tumanud kumad undang-undang koturan di nakapanau. KPT committed pepati lembus pembangunan tata kelola belajaran takawas di Nokab nolud inklusif maya kotonudan koin senai di kikapangkalan. Main mengintang peparo isa ekosistem belajaran takawas timpu dumanta lokumad pegun di kikualiti. Inggi saman pepengkas kepurimanan mengigian lelebi pekemulakan kerait hal kelidasan pemusarahan kini kekotoan kasasenangan pengenakan kotilambus kegirat. Maya seminar kini kekotoan neyatan pegun Sabah nanjur ketinanan mengigian pembangunan pengenakan pegun LPPKN pegun Sabah. Menteri Kenduan Kelidasan Kasasenangan Mengigian Sabah Idato Julita Majungki Mineboros program dilo kosiliu platform Bapak Garas kemulakan Itsuang menantu timpu dumantel pengenakan mengigian pegun. Nurbanizad RTM Seret Pina Pahimagan seminari di Id Kota Kinabalu. Maid mengintang inggi saman kita lembus kadisia perintah pegun misa kodong menyampai Kementerian Kelidasan Malaysia maya program agenda nasional Malaysia sihat Sabah maju jaya. Jelah jadilah kampaina surpu sokodong kelidasan pemusarahan psikososial penisan kelidasan kempen kepurimanan. Lebih dahatu susumikul cemerlang Sabah nakarami tajaan belajaran Petronas baik mengobut belajaran insuang om labus pegun. Roro Mamit sebagai lepasan SPM 2025 di katanut belajaran insuang bagi suai bidang kampanye kejuruteraan kimia, petroleum, mechanical, sains data, psikologi. Lalepai University Teknologi Petronas negi institusi belajaran takawas dan tutunan di Malaysia, United Kingdom negi Kanada. Menteri Belajaran Sains Teknologi Inovasi Idato James Ratib Neberos tajaan dila sebagai kesimbenan belajaran ki prestige di Pinaintalang kumad susumikul maya proses pemilihan di kompetitif. Nurbanisya menganut kabar serat pinapahimagan majlis kepertunian anugerah tajaan belajaran Petronas Papagaras Ilmu 2026 id Kota Kinabalu. Nakatunui nagid biasiswa takoro Petronas kumad 2025 susumikul menengah kumad sisi 2026 2026 turu. Institut Biologi Tropika Pemiraan IBTP UMS tumilambus kagaras inggisaman menamang tinungkusan biodiversity idpegun. Mirampok kegunaan sebagai longkod kinalantayan penaryukan biodiversity penginsanangan koyunan sandad. Naib Konselor UMS I Profesor Dr. Suguto Kagu, Naib Konselor UMS I Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Mineboros Sabah Ditkihara Talun
Paingampi sa ganaya 3.5 riyang hektar manganod kolobian kumad manonoriuk papanaw panoriukan karait biodiversity ang panginsalangan. Ingisama nila pangkal med mangintang aiso kain siribaan korumbakan ang kasala mamaguna sumusuni idkainan sandad. Matadila IBTP nga papaingaya pisakudungan strategic miyampay agency perinta katinanan okon ka perinta NGO om nagi institusi penaryukan idsuang om labus pagun. Nabarasi iti kumad RTM sarad pinapahimagan kapamarmitan kinulitan ton ko talunapod IBTP id UMS. Inkana kabarte ni Banulo di Maida Yungkit. Om pinadalin ko Montok Kasalimahan Baros Dusun Kininga FM.

Sebab tu kalau pada tempai dahai hiti da radio KNR FM mereti frekuensi siam mena pada 4.2 MHz. Mantan pada tak jam ke 6 kosa bandit ke swab ke yang pai kodi di JX pina pelembus di keselimahan berasa ta Melayu. Selain ada telo jam mantan ada jam ke 6 kosa bandit gis menari kata jam ke siam kosa bandit teno tinuntunan ku kago ke keselimahan berasa ta dusun di jajirin ke wahai armai ba. Mantan ada jam ke siam kosa bandit gis ada kata jam kau berdua dua tangga dau. Kan ada gili huay tapi nai ada kata jam kau berdua dua tangga dau. Yang pakai kau di jejal. Kesiliman berasa temurut pagai mantak kau monsoi. Mantak ada jam kau berdua dua tangga dau ti. Gisam ada kata jam kau telu dah sesedapan. Uputan kau agu dah. Uputan kau agu dah di kesiliman berasa temalayu. Yang pakai kau di jatika santai petang am negi harmonika. Mantan ada jam kau terlalu sedapan gisem mari kita jam kau turut tertuang langsan dah apa kau timpun kayu dat mengamanut dah dijajarin gisem mari kita jam kau berdua dua tangan dah ben masawat poin tepat langadan bene rubat aiza izau no kau pusanku om negeri les koronab ragi bujangan.

Tuya Bintarang. Begali bayngon tuya om paganakan, swil om paganakan, siking om paganakan, tipagan kula. Tipagan ku irami katim. Ayin sanan yala ti hilag kampung Marapok om i Roslyn tuya. Om paganakan hilag kampung Ambual. Mariana tuya. Kampung Paltenam, Rospin Nuya, Tuya, Paganakan, Hele Johor, sa Mananjong may paypasan, langadan di Dag, Kurayan, maginsan, ukanlansanan ko, dasanang-sanang, takaw na da, kasiya.

Ramos, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku kain sanai tangam balut mungkin nangau kasalimbahan dah beras disun, kuhai aroma ibu.

Abang nanti jam kau bermisa. Telun pada mana-mana ke Sabah ni tidak kena teruk ya. Arti kepailaan terpinai. Kepailaan kerat diti temenelut derhak ya. Kempen menelut derhak. Tengah jadual kempen menelut derhak. Tada baina telun hapad menagi tada swab telun hapada misa tulan ke walu tahun 2002 na pada menam kapihan data tada ko turu menagi tada ko isa. Okay na pada penelodan narahati ngay di Bataras hai pemakit Bandar Baru Keningau. Ketimpun da jam kedua sesedepan gi sam jam ko turu tatuang ya. Tamu tuang na bela jam ko turu lek ya. Katalib da maghrib ya tapi naik. Suku tu aku tapi naik kuma di gue di tara timpu dah tak ada suwa berkat kena dah mai penolot deraha tapi naik iti Bataras hai pemakit Bandar Baru Keningau tak ada suwa am negi tak ada baina ya dua tak ada baina am negi suwa ketimpun di jam kedua sesedepan gisambar kita jam kotur dah tertuang tak ada dat baina am negi tak ada suwa tak ada baina mitang kiat kita. Tak ada bainam lagi tak ada suap. Dua jam ke dua sedapan gisam jam ke turut tertuang kia Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Atensin jai masawat wangi bunga kina balu Sultan Kagus Sining mentadi Jali Sahimin kosu manangan.

0: Kabansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaninyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kaninyo FM. Hebat am syoknya.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersama dengan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Ya, gue pegang ke ini FM Hebat Amon. Saya kapiokan saya nantinya Esra Muyen Reno Kaya Karalom. Siaran kasal Belanda huru murut pakai mantai kau monsoi. Kan saya namanya pakai salam Malaysia pada ni. Kan saya entah lunga opor hari bulan. Nah, sila ke valu. Donga ribu donga promono. Mahon dora popor minggu. Ra oro wihitu. Jadi kebaikan Odi Jizal Raisi Minggu Temarangan Rami Yang Davoy Talunga Jam Bersiaran Ra Oro Itu Jadi Raisi Yang Kini Ramon Ra Ke Ninga FM kebaikan Ampeng Kerangan Rangan Keraja Ralom Rentak Segar DJ Hex Ra Itu Ralom Mahandok Ra Kesalulan Dahunu Melayu Nintar Jam Konom Sukur Jam Kasiam Am Sinimunu DJ Jirin Hinyak Napong Ra Itu Timah Limpur Jam Kasiam Ra Suso Ralom Kesalulan Dahunu Dusun Kuhai Aramai Bo Paling Korang Dilakukan Saya Nanti Guys Ampat Tutunuk Kok Bahaling Itu Rapah Kepaka Ra Islam naper jam ka operam roh operam valuk ngam minit ara tangan orang ra kosana paralan napra sembayang fardu zuhur lebung keringau amran naka hondo ra intokono. Jadi kepada kita rasa kapan tiga yang kita tengah pernah rimbai itu rimbai panti tiwulan tak kara uroh itu rimbai ri Florence Rabin karato matomo am sumunu rimbai ri ham yapi ambulut rimbai au sinangking ri hatai karimbai tiga FM hebat am sioknya.

Roto Takau Pasisimpungan, Ikangon Takau Kansayan, Mangindangan Rondo Ambokon, Koson Rakan Sayan Takau Ngangai, Melise Magani, Kesejahteraan Dinikmati, Kansayan Oro Kebangsaan Dongaribu Dongu Paramonom, Intor Ra RTM, Teman Setia Anda.

Ya, kembali ke sini itu rimbai rakosan ringataka. Jadi rapat ini kembali ke rakosan patutun okuramiun. Loho loho nugata ranu suawa amra oro karwo. Ya, ini udah ngopram. Kalau nggak opor. Amsa hari bulan silaka siam. Jadi kepakeka itu rakosan loho loho nugata no susu nugata loho no valu ngaringgit limo ngopramapat ngausin sekilogram kata kepingan grade kasa limo ngaringgit opram siam ngausin sekilogram kata kepingan grade karwa apat ngaringgit talu ngopram dulu ngausin sekilogram kata kantalan grade kasa apat ngaringgit siam ngopramapat ngausin sekilogram kata kantalan grade karwa apat ngaringgit opram roh ngausin sekilogram am kata sikarap sa ngaringgit do ngopram sa ngausin sa kilogram. Jadi kepakeka hina pina tutun kramuyun sauli kopyo loho loho nugatara oro kasa amra oro karuo itu napu main tara lembaga industri kata Sabah LIGS. Ya kepakeka raisa kan kini ngara rimbai batik ya ora surat keratas masan sam rimbai rido timi.

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Itu rimbai real falahia rambai ninggalan ada valak rarangan ke bagaikan yang bisa kita kerjam ke operam dua telung operam sak ngam minit datangkan oh kan saya datangkan orang ke bagaikan kan saya hinakan amian kan saya nanti ngais jadi patut tunuk ke peramian dalam siaran murutaka kosana per jam kasa ari ngomian ahopa mahunan jam ka ruoh kita kena pura ina tangan ibu kau on kabar. Yo hina pemasuk anda vilin mayara telefon. Jadi kebagai kira orang itu penuh kebagai kira kosana keringoh. Tak kena apa kini tak kena pura pembelaan nam. Yo hina rapat ila au amanat perdana pat orang kebangsaan 2020 permonom untuk pasukan perdana menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiak kena putih pula sampai damai nak kebagai kira. Jadi rai sang kini orang kini FM memberi tak kena pura kosana pembelaan rahim. No. Jadi ke pakai ke hina ralo ma siaran taka. Jadi ke pakai ke Rais taka penting guys. Lagi kini taka perarimbai. Itu penuh rakosan paha kuku pahaling. Rakosan paha ke pakai saya pasuk gerabili. Ntarek kerapun ke pakai ke mayar wasa mayar nombor loh. Sak siam lima valu siam enam valu enam valu. Kapa mabuli pay mayar Facebook mayar ke Dinga FM. Jadi kita pakai kerana saya akan kini orang rimbai ri ajiri sinetik rimbai tinggal air rubah paham sebenar rimbai ri meraih sepelanuk mulai sikin sangkar sikin rimbai aki sulung.

0: Ya, kebagai kerabat Reno, rakusul patut tunuk kuramian kina valuk na kawan anda. Oro itu, ra oro minggu ahondo talunga opor hari bulan sila kavaluk dong ribu dong opor monom. Jadi kebagai ke pemalahun aku paling kuramian patut tunuk bapak kawan anda libung no ke ningau. Yohino solora susu apa kebagai ke halisun kapam rahun suwa yohino jerubu solora mai angulanu pala kera kula-kula into kera liliut pedalaman. Solora londom rakusul pono. Alisun, yo hino jerobu, lasun orau doa pram talu, suku talu nga pram talu, darja Celsius kosan bahura nabawan KPKK, selora susau ritulikan ang ulu, selora mai hitu, angula numpala kera kula-kula into, kera liliut na pedalaman, am selora londom, angulu kula-kula into, kera liliut na pedalaman, lasun orau doa nga pram limo, suku talu nga pram talu, darja Celsius kosan bahura tenom KPKK, selora susau ritulikan ang ulu, selora mai hitu, angula numpala kera kula-kula into, kera liliut pedalaman am selora londom ara koson lisun lasun orau dong pram talu suku talu ngopram apa darja Celsius koson bahura suk kebegega selora susawra itu likan yang ulu selora mai hitu angula nupala kera kula-kula intok kera liliut pedalaman am selora londom ara koson alisun agapam jerobu lasun orau dong pram talu suku talu ngopram roh darja Celsius koson bahura tambunan kebegega selora susawra koson lisun selora mai angulan upala kera kula-kula intok kera liliut pedalaman selora londom alisun lasun orau donga pram talu suku talu nga pram talu darja Celsius. Jadi kepegega hino rakoson pinatutun keramian kina palok nukawanan ra oro hitu napu mai intera kopisan Metrologi Malaysia.
1: Om paramayan da oro kebangsaan oro Sabah. Atangon da katalunga poramsa ari bulan ti, jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu. Tumalipun da jam ke onom talunga perengah minit rasi suapi. Ramayan poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah, am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman, yang dipertua bangun Sabah, am andu, yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin, sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong, memparamai poyor peparamayan, ra oro kebangsaan oro Sabah, donga ribu, donga paramonom. Dan saya, memparamai.

Proceeding tata tertib Asungai Ranangampong Rarahu Ambala Ra University Awam Musiti Poporod. Hino nakaya rahu-rahu apa sukura oloon pengansayan amlumulur ralom vala London. Kementerian Penguasaan Asawat KPT Mayra Rahu Piningkuala Nambala hino nakaya lakau apa sih ra apa kayo ra keluahan ra apa sukura rahu-rahu amhag pasi simpungan nu mahasiswa. Hino hondo ralansan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Asungai Tra Amuso Ra Akta University Am College University sak ngaribu siap ngatus tuluk ngoperam sa auku sak ngaribu siap ngatus tuluk ngoperam sa akta talunga opor KPT nambala kula-kula pemalairan dalam auku am lakau-lakau teta tertib rasu semikul panuk kulimanin rakoson pengkualon interahino nakaya yohino pengurusan da pasimpungan am club keluahan pengurusan da aktiviti nasu semikul keluahan mindahu lumulur ampakuan da platform komunikasi amalair am penerbitan rah dokumen. Liliwar hino KPT Ayuk Nambala keluahan hino Ayuk Linansan Mingkuli ahondo ratanggungjawab nusumuhud ra undang-undang bevaal kono apanggol vandalism amaruso krakuliamos salah jenaya salah akademik amanggal ra tata tetip balin mayra undang-undang am susu ra sinonoyo KPT humoho tapatuus ra kasingkatan rah tata kelola penguasaan asawat au kav atau mimis amaya ravayaan nukawi inan sino kakasipan hinora amarandan dan rondo ekosistem penguasaan asawat ra timpu matong nu pemahunan ra alabi sino kualiti. Hoho tapa singko tra Kalimanan da ulun nasuangan mulupono ratu bahu asungge tra kalihaan mental am kansayan sulapan rayus piroton. Hino mayar seminar kependudukan tayar negeri Sabah Vinalan lembaga ulun namahun am kasingkatan sulapan negara LPPKN negeri Sabah. Menteri Ruandu kalihaan am kansayan ulun nasuangan Sabah Datu Julita Majungki Nambala. Program hino nasa ukra intok apa pirot ratu bahu ralom amarandan ratimpu matong nusulapan ulu nasuangan am pamahunan. Yo innambot nu RTM nalivos nengimpuas ra seminar hino ra kota Kinabalu. Kenora amarandan dah hohot hino rais walin ya nambala perintah negeri Kulimani nahuyuk rakimensian kelihaan Malaysia mayara program jelajah agenda nasional Malaysia alihah Sabah maju jaya. Jelajah hino nakaya perikmatan sungkor kelihaan mental am psikososial pencikan da kelihaan am kempen kelihaan. Alabi atus susumikul cemerlang Sabah naka ala peratajaan penguasaan Petronas ra apatu usra sikul pengajian rah ralom am lusar nupamahunan. Nakala prahino yahino na pengusin mikul SPM 2025 ra inaya ra pengajian ralom nan salino tayar nakaya kejuruteraan kimia, petroleum, mechanical, sains data am psikologi. Hino mulu pono ra University Teknologi Petronas ayuk institusi pengajian asawat dan kolehan ra Malaysia, United Kingdom am Kanada. Menteri Pengawasan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratib Nambala tajan hino yo hino nakaya keluahan da pengawasan ra berprestige ra sinadia ra susimikul mai ra proses pemilihan ra kompetitif. Yo inambot nu angengahau nalivos nengimpuas ra ilaau pemasukuan ra anugrah tajaan penguasaan Petronas apa pirota ilmu 2024 monom anu vinalan da kota Kinabalu. Ayuk pinasuku yo hino biasiswa abrok Petronas ra 2025 susmikul sikulan menengah ra upok 2024 monom am 2024 tulu. Institusi Biologi Tropika Ampahlungan IBTP UMS Rayus Piroton Maya Rahohot Ahalung Rahazanah Biodiversity Ran Negeri Ahondo Rah Keraja Nasauk Rapusor Kecemelangan Penyelidikan Biodiversity Ampangasayan Rah Livung Kineanon Naib Chinsela UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala Sabah Sino Katanaan Winulian Rahayo Talu Titik 5 juta hektar Nakaya
Nanaak rakaluahan ra penyelidik ambaal rakajian asunggai ra biodiversity ampangan sayan hohot hina akasi pra amarandan rakando angulalaat amarusok ra livung kinianon muli rahino IBTP ayuk apakayo rahuyu strategik maya ra agensi perintah pasimpungan suai perintah NGO ayuk institusi penyelidikan ralom am lusar pamahunan. Yo nambala rahini lira RTM nalibos nengim puas rapangan puan pamahuangan. Kata lunga opor upok nambalan ra IBTP ra UMS. Hina nahon binan soy rimay dayung kitam pinaralin kurah rahuh nemurut apotaka sila kebangsaan maya ra apakipol arah bendera Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legislatif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya gapake ke hinan apo rokoson di barimbai kuli mani na ringo takara oro hitu. Jadi gapake ke harisan kini ramonda ken ing FM. Hitu pe rokoson patutur ko pe ramuyon rodo hitu vaalin ya hino program 5 PM fun run 2020 paramono jadi pasimpungan pesara pegawai perkhidmatan pengubahasan Malaysia libung keringau rokoson ambala program 5 P fun run 2020 paramono operam ruo hari bulan sila kasiam hino hondora oro ka onam ka pegaka tu maling pun jam ka onam ra susob sukur jam ka opor ngam minit jam ka opor ra susuaw valinda Thomas Hill ke ningau jadi ka pegaka hino ra kosan rondo program pira tutun kramuyun jadi rapat reino harai saka paling enting ais ngiri ta ka peranim bai jembatan gantung no inerat Jepin Joseph.

apulak asilaw am otomel. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pasiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Ya kami kaya kami pakai polo takkan no bendera jalur gemilang aja tertanduk rakosan hingga takara pemahunan taka jadi kaya pakai kaya partai no jadi ramuyun kan saya nanti guys sera jam kasa dongo pram tuluk ngaminit rata ngak nu oro rapatai no am kaya pakai kaya rakosan patutun aku pi ramuyun rondo hitu am ya hino kempen panakan ra lumbak paat sila kebangsaan dongo ribu dongo pramonom ondo finalan no upis perubatan transfusi pahun pantahan ke Ningawo. Kosan da rah talunga opor am talunga peram sehari bulan sila ke valu dongar ribu dongar pramonom ra kosan tantu noh ra oroh itu am ranun suam valin tu malipun da jam karu orang mai sukur jam katulu ra londom valin da rondo kedai mayuh ra bandar baru Keningau. Jadi kepakekah sempotok lembak rakosana kaalap anip rakayahan anu ulun kokanam rakosan pono lansan riloh rakosana kilulu rahino. Jadi kepakekah hina rakosana pinatutun keramuin merayu saka pahalingan tingais on perakulanon pahuangu kupahitu kepakekah yo hino rakosana tiak timpu na pura sambita mai nong itu rakosan nak kaya takkan napora ilau amanat perdana paat oro kebangsaan dong ribu dong promono mau dapat sekolah na perdana menteri rahino jadi kebagaikan hina pindah tonton keramian rai saka pangkin dengar rimbai semunuk rondo payung sesindung rimbai Steven Jimin niap aring am ijusi am semunuk rimbai regional dan sugang oi amak.

Sa Ari Buranti, Dora Dataran, Bandaraya, Ralan Tunpot, Stevens, Kota Kinabalu, Temani Pune Jam Kartulu, Tarngopor Ngaminit, Rarendom. Ramayan Poyora, Ugar Sumail, Ro Etnik Sabah, Papakitanan, Daleza Lampung, Ngam Tayangan Sejarah, Rimbai Kwayo, Ro Mel Efficient, Am Artis, Sunwon, Rupa Petanawan, Da Oro Sabah, Rutuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah. Ita kau mengait kimaitin matong memperamai poyo rasa say Oro Sabah donga ribu donga paramonom. Kan sayang Oro Sabah, intera RTM, teman setiaan.

Yang kebaikan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Hino temano pengapuan orang Malaysia, orang kebangsaan nama orang Malaysia. Dong ribu dong orang mana kebaikan. Jadi mayar rakosan pengapuan itu pondo rakosan na pinatu tunggu peramian. Kali kita kena para kosan majlis amanat perdana paat orang kebangsaan dong ribu dong orang mana berarti aktif pun apa kebaikan. Jadi rapat Hino rakosan apa kepahaling abilin orang dengan taka itu. Bilin orang antakah itu kan sen DJ mengandoi kan sen kamayon nam kono atu tanor kono buliki buliki am DJ kono kita kororon dari mbai ninggalan da gogoton guguangon dimbai interi cikgu Steven Jimmy nam kono kan sen kawirangan denganku pahaka pahaka ku am kemanakon kemanakon gio rasuk keningau tenom sepitang am lebuan bilin kurisilo kawi kan sen kamayon atu kabar kono melansan monsoyak onsoy tuki-tuki noro am kan sen ngapura orang Malaysia am moros Sabah kalau tak kau rakosan apa karat tak kawi intori aki kapuno niakam DJ kalau pengkodangan aku Adrian John Seeking intara orang kampung Kinabaan Ratamburan kalau pengkodangan pakak kenapa sekurang bilin dah oro itu. Jadi rakosan pakai-pakai saya kata kena rimbai kisah usahlah siapa sekurang bilin dari saya pakai-pakai amra jam karo sekurang jam kata lu rakosan nak beli mayara lomina tangan apa masukkan anda bilin mayara telefon. Jadi kosan dah pakai-pakai rakosan kita kena rimbai roro itu kisah ralo mina tangan tak kera roro itu kan apa kita akan darimbai apa kita akan darimbai rakosan pasal lain dah dunsawi yang teman pun dah roro kasa sekurang roro kalimo. Jadi pakai-pakai sekapuan tiga yang kini kata kara rimbai sebunuh kariman pakot randu inungan rahuang mai am sebunuh rimbai ri andong judi slime ilori clear klaus duduo itu tumingkuang.

Ya, kebagi-bagi rapatai no rakosana kaya taka lalamnya tangan ibu kau on kabar ya hino pemasuk wanda vilin mayra telepon kosan paka-paka siapa sekura vilin da oro hitu mayra telepon abu likaikan telepon ke paka-paka rapatai no rakosana buku pa vilin no rangan taka hitu interi Floria Jontan intera kampung Limbawan kena kan saya na pagulu para DJ Jal kan saya na tangan wadawam kan siwan oro ruminggu kena vilin itu yo pasukuan ku kosan di Elvia Paran Koni Ibi Rusni Abi Arini Majanun Mina King Nur Tilah Tilah Nur Aini Sadam Andong Yuni Selaim Pera Arnisto Amrangan-rangan Dekening FM On Soya Osoyak Rakosan Maka Kau Lidaki Kenakan Sen Tumangus Tangan Wodo Amkan Siwan Oro Minggu Pengkodangan Dion DJ Jal Kena Pengkodangan Pio Dion Flora Jontan Rapa Segera Bilinda Oro Hitu Jadi kepakekah Raisa Kepo Hanting eh Sengkiri Gara Rimbai Melili Warahin Angkuli Manda Pahakataka Sino Layaran Telefon Rapa Segera Bilinda Da oro hitam hitam rimbai semua nak pakai kah? Ya hitam rimbai rimoli sikit naunya kalandananku am semua rimbai ridwani seriuk wandu kasagak kulih.

0: setia.
1: Kurawai rujalur gemilang kolondo onong no ruita kau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobo.

Ya kami ke sini itu rimbai ri Suhela Sarumping rimbai gambar nang karnalan. Nah jadi kami ke rekoso anda pasal kuku piramid dondo ahoh itu am rekoso na kain tutu nanti tak kawi am rekoso na lansan tak kapan orang rekoso na labi tu malah ah. Nah, jadi itu rekoso anda Kuala Lumpur pineng Kuala ra oroh itu li ahoh itu ya no polis rekoso nampak al ra pengulikan sengketa video hana karayo lara media sosial sengketa pengintalan ada tudung rekoso na Vatikno jalur Gemilang on pada Kuala Lumpur rekoso na Vatikno jalur Gemilang nano ika Alava Rahino ra rondo Pasaraya ra Selangor. Jadi Ketua Polis Liwung Subang Jaya ACP 1 Azlan 1 Mamat Nambala rakosan ila nakapura laporan polis Sungai Rahino ra jam ka apa tapat ngoperam siam. Ngamini ramai ralondom mine ra ulik nakatutun rakosan Vatik di jalur Gemilang hino rakosan ikan Alava. Rakosan ang intalan hinili naka alapra hino intora apa ingkual kapo ang pembekal. Jadi pasaraya hinili wahur nakaliman am rayu senang hukum am na nuai ratudung hinili amika wahur rakosan inintalan. Wan Azlan nampala rakosan ini ra video nakarayol hino ilo rakosan nampal ra ulik ini ra section limo akta lambang am inggalan mencegah penggunaan tidak wajar sang ribu siam ngatu senang ngoperam taluh sungai ta pempokonan da jalu Gemilang rakosan ika topod. Amia pada rakosan nampala ulik valin maya ra section 504 kanun kesiksaan. Rakosan nangivit aib amniat rakosan nangivit rapansuayan raulun naswangan. Nah, jadi kepakeka hina rakosan ahop ina suku kramion. Nah, jadi raista ketemala kepakeka harapa atapa kipol ra bendera jalur Gemilang bendera puno rakosan atau potam Vatik nano kawi. Nah, jadi kepake ke Rai Sakapo rakosan nantinya sengkini taka pra rimbai rambai ri lating rimbai ninggalan Andra Lairon am sumudu rimbai ri Henry Pangal naip justi sikin rimbai ninggalan Andra kelawon noh kumabung.

Ya, gagah-gagah ini Radio Rimbai Rimadius Rimbai Imbalu Tra Kampung Salarom. Rako sana dengan takak gagah-gagah yang berita kerjam karu talung ngoprom orang ngam minit ramai. Itu gagah-gagah rako sana aku pilih mintur ina rumbai pitra kampung mantai lang tenom. Gansen mengandoi ra oro minggu ti di jejal. Oro raitio kena membalas aku payor bilin nurang kandangan dekini FM. Kosan di sinuai arini runang nyansan Elvia Nur Aini Sadam Juli Basinau Koni Abi Silop Angon Rosni Juli Angelina Apok Mariam Liam kena Laura Helen dek mabung Marlin sembilan ambokon bokon pih kalau nasabi tinggalan baik kau pangkaus baik kau pantangi am kena kan saya anda oro kabangsaan oro sabah kena rita kaga rita kau ngai ngai paring konangan din di jejal paring konangan pih yang norumbai pita am hidup intara intararangan taka Elvia sampai paran kan saya anda oro minggu di jejal kena kan saya anda oro minggu pih yo nam kan saya napa kura keraja rakonti kini FM hebat tam kon soi kapio kono on kabar alasan non soyak anti tiwul tak kapio rasiaran dengan ini FM tu kono malasan dah kawi rangan-rangan pasukun kakar esukura Z kono hingga orang min kawi tapi pasti nangan tak suku Savoy no amkan saya sila kebangsaan 2020 pramonom pengurangan din di jejal amkan sana para isra keraja amrayu semi ketam ke musim kena pengurangan din payo Elvia anak pasukura bilinda oro itu ya gaya-gaya rakosan patut tunuk piramid nanti ak timpu rapaat raino rakosan kaita kena pora ilaau amanat perdana oro kebangsaan 2020 pramonom ondo pesukono perdana menteri Datu Sri Anwar Ibrahim KPKK jadi rais tak angkini ngorahino liliu atakan kuliman dahina KPKK angkini tak para rimbai rimajus jantiong peloson tak oraan am sumuno rimbai rironi bahan ilori norfaziana imbran osoy manalipahun.

Ramaya teko tojo pengetakan na oro kebangsaan. Sawatel ampur mato takau jalur gemblang, amtogom takau repamagunan, narapasi sendanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Indonesia, magugurumat, rondo guang, togom takau repamagunan, kabaluran sesuai raubama, hulu adat angkau layan. Indonesia madani, kesejahteraan di makhluk. Kansel memperamai oro

0: jalanku ijit peri lingkungan kan sayang angkin ngo kera radio kaningau FM konsol
1: ibok kanu paling pagi tak kau pasti sinanganan ambal ondo menggeganda Rio Montotogom kosan mangikang perajati diri tak kau kosan dama makun Malaysia kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongo paramonom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Oya Pizal Kiko. Kami paha kakak angkin ningot takara kasalaluan darahono murut rakening awa FM intor rajam ka oporam ro suku rajam katalu ramai. Paing kuanangan.
1: Sapuk rapina lihat ini lalu.
2: Iroto takau pasti simpungan. Ikangon takau kan sayan. Mangindangan rondo ambokon. Kosan rakan sayan takau ngangai.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kan sayan oro kebangsaan 2020 paramonom. Intor RTM teman setia anda.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat menjalankan aktiviti ataupun rutin harian hujung minggu anda seperti biasa. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika, akan menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti untuk edisi Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja dihiburkan oleh DJ Ijal dalam siaran Murud bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi kita biarkan dulu DJ Ijal berehat seketika, kan? Ambil nafas dulu dia, dan tidak apa, petang ini kamu akan ditemani oleh saya Atika sehinggalah 7 malam nanti. Baiklah, seperti biasa petang ini saya akan putarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik khas untuk anda. Bukan itu sahaja, info terkini dan juga cerita-cerita menarik akan saya kongsikan untuk anda semua. Baiklah, untuk makluman anda, seketika sahaja nanti kita akan bersama mendengarkan secara langsung Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bila-bila masa sahaja. Jadi terus kekal dengarkan kami. Baiklah, untuk pendengar Muslimin, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.25 minit petang nanti. Sebelum itu, jom kita dengarkan lagu Sabahan pilihan terbaik hanya untuk anda di Keningau FM, hebat syoknya.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://casam.my/crc2026.
1: Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026.
2: Kebangsaan 2026.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al
4: lahu. Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim
3: wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Suasa Negara Dr. Syamsu Azri, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti bahkan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah. Negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya, tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tukar Berhaman Putera Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tukar Berhaman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tukar Berhaman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa Bapak Kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan

Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita terakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat sejarah kita bukan semestinya bermula 1511, tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, peranan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan, pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus

Biasanya rekan-rekan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rekan-rekan menteri tahu bahawa semasa Merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya tutup tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, ASEAN India dari 3, jadi 2, jadi 1. Malaysia dari 1, sekarang bergabung 3 kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaraan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahwa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara. Tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu, kita harus akui dan menfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan
supaya dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam kerajaan madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana datang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjajah, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mahu terima kenyataan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat madani,
Sekolah Angkat Madani, Sejati Madani, terus dia perkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar, rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berdepan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaik-baiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur
berjam-jam untuk menerima lawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita. Mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah atau salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan
penyair bangsa Datuk E. Samad Said membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insya Allah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pemimpin pejabat awam naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

negara, ketua polis negara, ketua terus angkatan tentera. Tunku Rahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka! Merdeka!

Baiklah, itu dia Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang telah pun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sebentar tadi. Baiklah, seperti biasa untuk hujung minggu ini dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki, hampir memasuki pusingan yang kedua. Dan seperti biasa untuk hujung minggu begini, lagu-lagu Sabahan saya akan putarkan untuk anda semua. Jadi jom petang ini kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

itu dia lagu daripada Atmosfera. Benar-benar sayangkan budak sekolah pun cuti satu minggu. Mungkin ada yang mengambil peluang ini untuk bercuti-cuti bersama dengan keluarga. Ataupun ketika ini ada yang sedang dalam perjalanan untuk pergi ke destinasi masing-masing. Mungkin ada yang balik kampung. Ada yang bercuti-cuti yang melancungkan. Masa-masa beginilah kita ambil peluang bersama-sama dengan keluarga kan. Apapun yang anda lakukan pada hari ini dan juga hari seterusnya, semoga dah dipermudahkan. Dan juga bagi yang sekarang ini sedang memandu, hati-hati memandu, bawa kenderaan pelan-pelan. Ingat, dalam kereta tu bukan kita satu orang saja. Ada keluarga, ada anak-anak, ada pasangan. Jadi, bawa kenderaan hati-hati, patuhi peraturan jalan raya. Semestinya lah kan, patuhi undang-undang jalan raya. Jadi buat kamu, buat kamu yang masih lagi bekerja hujung minggu ini, selamat bekerja, selamat yalah kan, selamat bekerja dan juga selamat menempuh hari-hari kehidupannya yang seterusnya. Biasalah kan, hujung-hujung minggu ni ada yang bekerja, ada yang baru pulang sekarang ini. Waktu-waktu sekarang ni ada yang baru pulang ataupun sekarang ini pun ada lagi, ada yang baru pergi kerja kan. Semoga dipermudahkan urusan dan juga semoga dipermudahkan perjalanan. Baiklah, apa kata petang ini kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningan FM, hebat syoknya.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Lucu minggu, lebih hebat. Lagi syok, lebih lagu.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sun back to back.

Baiklah, kembali dalam segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan harmonika untuk petang ini, 30 Ogos 2026. Tidak sedarkan masa begitu berlalu saja. Dan juga tinggal satu hari lagi kita akan mengakhiri bulan 8 untuk tahun 2026 ini. Baiklah, petang ini untuk yang sedang beriadah bersama dengan keluarga, selamat beriadah. Dan juga bagi yang sekarang ini tengah mencari tempat untuk minum petang, ha, kan petang-petang begini dengan suasana yang sejuk-sejuk, ha, sejuk sedikit kan, ha, bolehlah bawa keluarga pergi minum petang. Dan juga okay, baiklah, ketika ini kalau kita nampak cuaca pun sedikit macam berkabus kan. Kita nampak dia berkabus, kita nampak dia sejuk, tapi sebenarnya itu adalah jerebu. Dan juga untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka di mana sahaja anda berada, terutamanya bagi mereka yang bekerja ataupun sekarang ini yang tengah keluar kan, keluar membeli barang ke, keluar buat kerja ke, keluar untuk buat aktiviti apa sajalah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Kita nampak cuaca macam oh kabus, nampak macam tidak apa-apa, tapi sebenarnya tahap IPU yang sudah tinggi ini mampu boleh membuat tahap kesihatan kita akan turut rosak. Jadi untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka di mana sahaja anda berada, dan juga ketika anda membuat aktiviti-aktiviti luar. Baiklah, untuk petang ini sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang baru sahaja berlangsung seketika tadi. Dan juga antara yang telah pun diwar-warkan sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan Budi Madani, iaitu mengembalikan kelayakan Budi Madani kepada 300 liter yang memanfaatkan 16 juta pengguna Budi 95 dan juga lebih 0.5 juta pengguna diesel, iaitu pickup dan juga jeep, berkuat kuasa seawal 1 September ini, iaitu di mana Budi 95 dari 200 liter akan ke 300 liter dan juga bagi Budi diesel dari 300 liter akan ke 400 liter.

Baiklah, itu berkenaan dengan Budi Madani. Dan juga sekarang ini berkenaan dengan langganan AI percuma untuk anak muda, iaitu program AI untuk rakyat yang membuka peluang digital untuk belia Malaysia yang layak untuk belia berumur 18 hingga 30 tahun. Sasaran awal belia iaitu seramai 100,000 belia yang langganan percuma setelah melengkapkan modul pembelajaran AI di rakyat digital selama 3 bulan. Dan ada lagi beberapa perkara yang ingin saya kongsikan berkenaan dengan Majlis Amanat Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika tadi pada Hari Kebangsaan 2026. Baiklah, untuk petang ini ayo kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

shocknya. Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mau kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami

Baiklah, petang ini sambil-sambil buat kerja tu kan, saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar setia kita. Seperti biasa, kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, hai, selamat petang hari Minggu di Jatika. Selamat bertugas bersama dengan juruteknik Keningau FM, hebat syoknya. Terima kasih Elvia, dan juga hello kepada semua rakan-rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Si Elvia tanya dengan kamu, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian, Kio. Sorry lambat ucapan sebab sibuk tadi. Tetapi dia sentiasa dengarkan kami di Keningau FM. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Medani, salam Bulan Merdeka dan juga Hari Sabah 2026. Silvia tanya, macam mana dengan tempat kamu? Di sini cuacanya mendung, berjerebu. Terima kasih DJ Tika, selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. Terima kasih Elvia. Kalau di sini pun mendung dan juga sedikit jerebulah kan. Dia memang ketika ini kan memang cuaca kita tidak menentu. Sekejap panas, sekejap mendung, sekejap hujan. Dan juga sekarang ni memang mendung dan juga sedikit berjerebu. Jadi untuk anda di luar sana dan juga untuk si Elvia, jangan lupa untuk sentiasa pakai pelitup muka. Jaga kesihatan kamu orang kalau di luar rumah kan. Apapun yang kamu buat, aktiviti apapun, kalau dalam keadaan cuaca yang begini, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Dan juga seperti biasa, kita ada kiriman ucapan daripada si Aman Khan. Salam Malaysia Madani, buat DJ Tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan, dan juga selamat bertugas di konti. Si Aman Khan ingin mengucapkan selamat petang dan juga selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Semoga kita terus aman dan juga makmur. Amin, insyaAllah. Baiklah, seperti biasa, si Aman Khan, kalau dia tidak hantar ucapan tanpa pantun, nah itu bukan Aman Khan. Dan juga pantun si Aman Khan petang ni, dengar pantun dia. Air pasang dayung sampan, angin turun, baik layarkan. Tahu makan, tahu simpan, rahsia jangan tuan kabarkan. Itulah pantun si Aman Khan. Terima kasih Aman Khan atas ucapan dan juga pantun sebentar tadi. Baiklah, untuk anda di luar sana, jaga kesihatan. Jangan lupa pakai pelitup muka di mana sahaja anda berada kan. Dengan cuaca yang tidak menentu sekarang ini, kesihatan patut diutamakan. Kena-kena lagi, sekarang ni musim cuti, ramai yang buat aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga kan. Utamakan keselamatan anda. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Syahrin, Amir Sapru, Tenang Saja Bosku di Keningau FM, hebat syoknya.

satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun. Info kesihatan

0: Relax, hujung minggu.
1: Santai, relax. 3 hingga 7 malam.
2: Pertemuan kita dahulu.

0: melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Lucu Minggu, lebih hebat, Lucky Show, lebih lagu untuk kamu.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu Tak Bisa daripada Dabria Sihab. Baru saja menghiburkan anda dan nampaknya lagu itu pun telah membawa kita ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan keempat untuk segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita pun berada di segmen Harmonika. Baiklah, petang-petang begini, dalam keadaan cuaca yang begini, mungkin ramai di antara pendengar kita yang sudah berada di ruangan masing-masing, sudah berada di destinasi masing-masing, ataupun ketika ini mungkin ada yang baru sahaja bermula untuk melakukan pemanduan balik kampung. Biasalah, kadang-kadang ada orang ni dia suka memandu pada waktu malam, tenang kan, tiada gangguan, tidak sesak dengan kesesakan lalu lintas. Bagi siapa buat yang mendengar pada ketika ini yang sedang melakukan pemanduan balik kampung ataupun apa sahaja, pergi kerja ke, hati-hati di atas jalan raya kan, utamakan keselamatan, tidak mengapa sampai ke destinasi lambat sikit, yang penting selamat ke destinasi yang dituju, untuk keluarga kita yang sedang menanti di sana, yang menanti kehadiran kita di kampung kan. Waktu-waktu begini, waktu bercuti ni, mungkin ramai yang sudah berkumpul-kumpul bersama dengan keluarga, dengan anak-anak. Nikmatilah masa dan juga suasana yang ada pada ketika ini. Baik, untuk segmen Harmonika pada petang ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Shocknya.

0: Tiada siapa melihat. Mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam. Dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integriti bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul, walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan diuji. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat
1: syoknya. Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

0: Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar untuk hari ini 30 Ogos 2026 adalah tepat pada pukul 6.23 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.
1: Ya, Azmani featuring

0: bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan perempuan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan perempuan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Kerana apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan, insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku lakukan lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Well, itu dia lagu daripada Celine Dion, To Love You More. Nampaknya membawa kita ke penghujung segmen untuk Santai Petang dan juga Harmonika pada hari ini, 30 Ogos 2026. Baiklah, terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi dalam segmen Rentak Segar. Anda juga telah ditemani oleh DJ Hex bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi tadi. Terusnya dalam siaran Dusun pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, anda ditemani oleh DJ Jirin. Dan juga diikuti dengan siaran Murut, anda telah ditemani oleh DJ Ijal bermula pukul 3 petang sehinggalah 12 tengah hari. 12 tengah hari sehinggalah 3 petang, diikuti dengan saya Atika, rakan penyampai kamu orang untuk hari ini, edisi 30 Ogos 2026 bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam ini. Baiklah, untuk petang ini nampaknya ramai sudah yang berada di ruangan masing-masing. Mungkin ketika ini sedang berehat, sedang ambil nafas untuk berehat kan. Maklumlah cuti-cuti begini, mana lagi yang buat program atau perancangan dengan anak-anak, dengan keluarga dari pagi sampai sekarang. Mungkin ketika ini ada yang sudah rehat-rehat di rumah, santai-santai, minum-minum petang, ataupun mungkin ada yang mengambil makan awal, makan malam awal. Apa pun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga semoga urusan berjalan dengan lancar. Bagi yang bercuti, teruskan bercuti. Wah, bagi yang bekerja, teruskan bekerja. Baiklah, terima kasih kerana telah menemani saya seawal pukul 3 petang sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. InsyaAllah kita akan berjumpa pada esok dalam segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan untuk anda, edisi 31 Ogos 2026. Jadi terus setia dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Jangan lupa juga untuk menurun aplikasi RTM Klik. Anda boleh mendengarkan kami dari sana. Dan pastinya ianya adalah percuma. Baiklah, untuk penutup segmen Santai Petang dan juga Harmonika pada petang ini, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Ivan 17, Apa Khabar? Di Kedengar WFM, hebat syoknya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, dan juga selamat berjumpa lagi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Sampai FM bagus, terima kasih yang terus bersama kami. Hadana sampai pukul 7.06 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat malam untuk warga Sabah. Tak kira di mana juga anda mendengarkan kami. Semoga terus sehat walafiat untuk hari ini, okay? Selamat hujung minggu. Hari ini 30 Ogos 2026. Terus bersama dengan Nodi untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Hadana untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Dan nafasnya semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui, okay? Baiklah, 7.30 minit malam nanti kita ada berita Sabah FM dan juga sebagai bantuan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat padu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 30 Ogos 2026 adalah pada pukul 7.35 minit malam nanti. Apapun lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Dan ada yang ingin titipkan ucapan di hujung minggu ini, boleh sahaja hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Dan nanti Nodi akan membacakan ucapan-ucapan anda semua, okay? Kita dah lagu ini, lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu. Sabah FM, bagus banget.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

0: sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Okay, sahabat FM bagus banget. Terima kasih yang terus mendengarkan kami. Selamat berhujung minggu untuk kamu semua. Okay, dan terima kasih juga kawan-kawan kita di sini yang sudah hantar ucapan. Dan ini dia bilang si Ma ini, Ma. Selamat bertugas, Nodi. Mau hujan tapi belum turun. Dia bilang, dia bilang macam geram saya betul sudah itu. Bunyi guru berdentum-dentum. Dia bilang, kejap je lagi itu kan. Okay, terima kasih untuk Ma ini, Emma. Juga kita ada si Rosie William Z. Dia bilang, salam untuk semua penyampai Sabah FM, sama tugas Nodi, dan juga untuk Kak B, Jimmy, Arifian, dia bilang selamat berhujung minggu. Terima kasih untuk Rosie William Z. Lagi kita ada si Yan Yana di sini. Dia bilang, happy duty R&R Nodi, semoga ceria hingga penghujung siaran. Juga dia bilang, selamat menyambut bulan kemerdekaan buat semua pendengar setia Sabah FM bagus. Bah, dia bilang di sini, happy birthday to my little hero Asimawi Syahid. Besok dia bilang 31 bulan 8. Ui, ngam-ngam lagi hari kebangsaan kan. Wow, mantap lah. Mesti ada dia punya sambutan ni kan. Sambut birthday yang keberapa sudah itu. Apapun, happy birthday untuk Asimawi Syahid. Okay, kamu boleh hantarkan ucapan kamu macam biasa di nombor Sabah FM 019-490-4848. Dan pasnya juga sekarang ni kan musim jerubuh, jadi pastikan kamu yang keluar rumah pastikan memakai pelitup muka, okay? Pakai jenis N95 yang lebih sesuai lah untuk anda gunakan, dan juga minum banyak air, amalkan sekurang-kurangnya 8 gelas. Kau boleh kasih lebih dia lagi, okay? Alright, kita ada lagu ni, lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus bah.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecom is department line control. Please, bantu. Cari dan lancar!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Lagu daripada Elena Haris, lagu yang bertajuk Terlalu Rindu. Mungkin pukul 8.34 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Okay? Ada nampaknya sedikit info akan untuk anda semua yang mungkin ngam-ngam berada di Penampang. Okay? Yang mana di stadium Penampang ketiga ini, perlawanan Liga Wanita Nasional di antara Sabah dan juga Selangor. Masih lagi 0-0 ketiga ini. Okay? Sedikit info untuk anda semua. Alright, dan jangan lupa juga hari esok. Jom.

0: Jakarta peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut. Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
0: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagu daripada Gretchen, lagunya yang bertajuk Aku Bodoh. Mungkin dah pukul 10.17 minit malam. Okey, apa selamat malam untuk kamu semua. Baru tadi selesai perlawanan untuk Liga Wanita Nasional yang mana berlangsung di Stadium Penampang, yang mana Sabah FA menewaskan Selangor 3-1. Tahniah untuk sumandak-sumandak kita, dan pastinya semoga di perlawanan yang seterusnya akan memperolehi kemenangan yang dinanti-nantikan ataupun yang perlawanan yang seterusnya. Okay, alright, apapun, terus kita berikan semangat tak kira pasukan wanita maupun pasukan lelaki dalam perlawanan bola sepak, pastinya juga yang mana akan berlangsung di Stadium Likas untuk Piala Malaysia. Okay, yang mana akan berlangsung pada 2 September nanti. Okay, Sabah akan menentang Selangor. Maafkan saya, Piala FA untuk perlawanan yang pertama. Okay, di antara Sabah dan juga Selangor. Okay, alright. Alhamdulillah untuk kamu semua, selamat malam sekali lagi. Terima kasih hantarkan ucapan kamu, nanti Nondi kasih baca, dan juga info-info semasa akan Nondi kongsikan untuk anda semua. Okay, kita lagu gandingan Jovito dan juga Projector Band, lagu mereka yang bertajuk Tetap Ku Cinta.

Okey, Sabah FM bagus dan sekarang pukul 10.40 minit malam. Okey, dan Nodi ingin kongsikan di sini, ini adalah amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Okey, yang mana berlaku di kawasan Paitan, Telupid, Labuk dan juga Sugut. Juga berlaku di Tongod, di pedalaman, di Pensiangan, di Tawau, di Kelabakan sehingga 1 pagi ini. Okey, ini adalah amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey, jadi harap maklumlah untuk kamu semua yang disebutkan kawasan tadi, apapun hati-hati untuk kamu semua, dan kita mengharapkan agar cuaca baik-baik sahaja untuk malam ini. Okey, alright. Dan kejap lagi 11 malam kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu ini, lagu daripada Iman Troy dan juga Malhamkah, lagu mereka yang bertajuk Nang. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan

0: pesanan kesedaran dalam kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
1: FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Sabah FM, bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 11.27 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Di jam yang terakhir, nanti kasih kawan kamu. Apapun, semoga malam ini malam yang baik, malam yang indah untuk anda semua. Ada yang sedang lepak-lepak sambil-sambil dengar Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, semoga semuanya baik-baik sahaja untuk hari ini. Okay? Alright, apapun untuk anda semua, jangan lupa terus hadir esok. Pastinya sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okey, yang mana untuk sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung awal pukul 6 pagi yang mana akan bertempat di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen. Okey, dan Hari Sabah pula awal pukul 6 petang. Okey, jadi anda semua dijemput hadir untuk sama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Jadi untuk kamu semua juga rancang perjalanan anda sebab beberapa kawasan ataupun jalan raya ditutup sementara lah untuk hari esok. Okey, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okey, yang mana ditutup sehingga 11 malam. Okey, untuk sambutan Hari Sabah. Okey, yang mana esok seawal pukul 1 tengah hari sehingga 11 malam. Okey, di Jalan Tun Fuad Stephen. Manakala untuk sebelah pagi pula ditutup dari bermula jam 5 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, itu adalah untuk sambutan Hari Kebangsaan. Manakala untuk sambutan Hari Sabah, 1 tengah hari sehinggalah 11 malam. Okey, harap maklumlah untuk anda semua yang mungkin lalu di kawasan tersebut. Okey, alright, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Alfi Zoom, Si Cantik. Sabah FM, bagus pak.
1: Hello.

trying to dig in this world. Girl, I gotta say, just be yourself.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan dan jom layan susunan dan lagu untuk jam pertama ini. Geng Buruh Hantu, inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwah Yarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang ingat-ingatkan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 21 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

selamat malam, salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang

mengenal bangsa dan agama dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nacional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hantu Nasional FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di Geng Burung Hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH. Terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin. Salam tengah malam, selamat bertugas. Kepada daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun. Happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru ada Ita Chon dari Ipoh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persid 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Liau. Salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah. Dead Rate Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada York PS, daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing, Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin hanya bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah hanya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi, jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik. Jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomba, anggota ATM, TODM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka, waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, Arin teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Dunyun, Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin dan salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Chang Lun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jaka Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas. Singapura hadir, katanya Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah. Ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan, dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Masya Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut. Salam sayau Kediri, salam pengerinduan meruan benua nuju gagai gagai semua kita. Aha, Masa Anthony Iban, katanya dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus ke kali Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan. Semua rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati Hani menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, Hani percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan perbarisan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Ada ke plan untuk ke dataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata perbarisan daripada agensi-agensi kerajaan, okay? Itulah kan nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita, sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hang.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh. Lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSES 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi serta aliran maklumat yang bergerak semakin pantas. Beralih ke Kuala Lumpur, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh dalam ucapan ringkasnya merangkangkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanif ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
1: Ini tiba masanya Zone

kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta. Kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan merdeka bukan dengan padas maran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut Hari Kemerdekaan. Jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan padas maran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam cari pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hani mengucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

pagi bersama dan saudara FM sentiasa di hati. Hari di sini menemani anda. Hari percaya, hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan, ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt JC ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang, pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah, kita bila kita menghadiri majlis orang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok singgah, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 70.

وترفعنا أنت وترفع

0: Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaallah sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicarakan ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak apa Ustaz, dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarun masalah teh, wairuun masalah itu, jaga-jaga masalah itu, jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. ya, taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban.

0: Malaysia. Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani. Apa khabar anda semua pada pagi yang indah ini? Sejuk-sejuk sekarang ni kan? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Kedengar FM 94.7 MHz. Hebat syoknya. Baiklah, pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi untuk anda semua hari ini, edisi Isnin 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, kalau kita lihat semula kan, pejam celik, rupanya kita sudah pun melangkah ke hari terakhir untuk bulan ini, dan juga hari ini merupakan cuti umum sempena dengan sambutan bulan kemerdekaan, diikuti pula dengan cuti sekolah kan satu minggu. Jadi pasti pagi ini ada yang masih lagi bersantai sambil menikmati secawan kopi. Tenang-tenangkan dulu fikiran anda di musim cuti umum ini. Baiklah, cuti umum begini, cuti-cuti sekolah begini, kita gunakan dengan sebaik yang mungkin kan. Pagi ini tiada apa yang dikejarkan dan rasanya mungkin jalan raya pada ketika ini, pagi ini agak sedikit lenggang kan. Ramai yang memanfaatkan cuti pada minggu ini. Baiklah, kalau pagi-pagi kita bangun kan, tidak kiralah hari bekerja kah, hari bercuti kah. Pernah tidak kalau kita bangun pagi, kita tengok jam, kemudian kita rasa macam cepatnya masa berlalu. Sekarang ni pun sudah penghujung untuk bulan 8 tahun 2026 kan. Rasanya baru semalam kita bekerja. Hari ini cuti lagi dan juga esok bekerja lagi, melaksanakan tugas seperti biasa. Sebenarnya itulah keindahan hidup. Setiap pagi ini bukan sekadar permulaan hari, tetapi juga peluang untuk kita perbaiki diri kita, kita kejar impian dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini dan juga hari yang mendatang, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif kan. Jangan biarkan perkara kecil merosakkan mood kita pada hari ini, cuti-cuti Malaysia. Mulakan hari dengan senyuman, kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri anda juga, tapi boleh memberi semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak lupa juga sepanjang bersama dengan saya pagi ini, saya akan kongsikan kepada anda info terkini, cerita-cerita menarik dan juga semestinya lagu terbaik pilihan khas untuk anda semuanya. Jadi jangan ke mana-mana, bagi yang pagi-pagi ini bangun pagi, mulakan pemanduan, pandu kenderaan dengan berhemah, berhati-hati, utamakan keselamatan. Kalau yang sedang bekerja, adakan cuti-cuti begini pun masih bekerja? Semoga segala urusan dipermudahkan. Dan buat yang masih lagi ada di rumah ni, yang masih lagi sekarang ini tengah diselimuti selimut yang empuk, ataupun ketika ini yang masih lagi menghirup secangkir kopi pagi-pagi ni kan, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Baiklah, pagi ini ayo kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Kedengar FM. Hebat syoknya.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Info cuaca.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah, pagi ini bagi tiga daerah Keningau, Tambunan dan juga Tenom pada sebelah pagi, petang dan juga malam sedikit jerebu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Bagi daerah Nabawan pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda semua rancang aktiviti anda pada pagi ini dan terus kekal dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi. 94.7 MHz. Jangan terlepas.

itu dia lagu daripada Helusa ini, kelentang kelenting kelentang kelentong. Baru saja menyebutkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen rentak segar lagi menyegarkan pada pagi ini. Dan juga saya masih lagi setia menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, mungkin pada ketika ini ada pendengar kita yang dalam perjalanan untuk melakukan aktiviti masing-masing. Mungkin juga pagi ini ada yang bercadang untuk sarapan pagi bersama dengan keluarga. Ataupun ada mungkin yang sekarang ini tengah berjalan melakukan aktiviti-aktiviti kan sempena dengan musim kemerdekaan ni. Dan pastinya banyak program-program yang dianjurkan kan. Apapun pada pagi ini dan juga pada hari ini, paling penting jaga kesihatan anda dan jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka dengan keadaan cuaca jerebu pada ketika ini kan. Kesihatan itu amat penting. Aktiviti tetap dijalankan tetapi itu adalah tanggungjawab kita untuk memastikan kesihatan kita kekal sihat sepanjang musim cuaca yang tidak menentu pada ketika ini. Baiklah, untuk pendengar yang ingin menghantarkan ucapan, dedikasi ucapan, boleh hantar di WhatsApp Kedengar FM 019-589-6868. Ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan Facebook, di ruangan komen Facebook Kedengar FM dengan kata kuncinya Kedengar FM 94.7 MHz. Baiklah, seperti biasa, seketika nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi apa kata pagi ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses, kerana setiap

0: harga industri getah negeri Sabah.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.94 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.81 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4.05 sekilogram. Getah kentalan grade 1, RM4.58 sekilogram. Getah kentalan grade 2, RM3.82 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.21 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini 31 Ogos 2026. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.94 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.81 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4.05 sekilogram. Getah kentalan grade 1, RM4.58 sekilogram. Getah kentalan grade 2, RM3.82 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.21 sekilogram. Baik, untuk pagi ini, seperti biasa tepat pukul 7 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa. Dan juga tidak lupa di pusingan yang pertama ini, kita akan berada dalam segmen Doa Pilihan. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

0: Dunia FM. Hebat sioknya.
1: Salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun. Info kesihatan

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan pagi ini. Dan juga nampaknya kita pun sudah memasuki pusingan yang kedua, bermula seawal pukul 7 pagi sehinggalah 8 pagi ini. Baiklah, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kita menyambut kemerdekaan. Dan bila kita bercerita berkenaan dengan kemerdekaan, pasti ada jiwa-jiwa patriotik yang semangat untuk menyambut kemerdekaan. Baiklah, bila kita bercerita berkenaan dengan semangat patriotik, ada satu cerita yang ingin saya kongsikan yang terjadi di Malaysia, di Sabah. Dan juga kejadian ini berlaku di Sandakan, yang itu teratak gemilang Muhammad Ali Khin warnai rumah dengan semangat merdeka. Baiklah, seorang pemilik rumah menzahirkan semangat patriotik dengan cara tersendiri apabila menghias rumahnya di Batu 15 Jalan Labu di sini dengan warna jalur gemilang, sekaligus menjadikan kediaman berkenaan sebagai simbol kecintaan terhadap tanah air. Dikenali sebagai teratak gemilang, kediaman milik Muhammad Ali Khin Angga 68 tahun itu bukan sekadar dihiasi dengan warna jalur gemilang, tetapi turut menampilkan koleksi potret bersejarah pemimpin negara. Dengan wang dan kudratnya sendiri, beliau mencelup berus ke dalam cat berwarna merah, putih, biru dan kuning, sehingga sedikit demi sedikit rumah itu berubah wajah dan akhirnya lahirlah teratak gemilang. Sebuah kediaman yang bukan sahaja yang mencuri pandangan, malah mengundang orang ramai berhenti sejenak untuk mengenang erti kemerdekaan. Muhammad Ali Khin berkata, cetusan idea mengecat rumah kayu itu dengan warna dan lambang jalur gemilang bermula pada tahun 2004 didorong rasa kasih terhadap negara serta penghargaan kepada ibu bapanya yang pernah melalui zaman penjajahan. Saya sedih tatkala bendera terpaksa dikutip dan disimpan semula selepas bulan sambutan. Lebih terkilan bila melihat banyak bendera menyembah bumi ditiup angin dan tercicir daripada kenderaan, katanya kepada Bernama dalam nada sedak sebak. Dan kediaman unik itu menampilkan bumbung berwarna biru pekat yang dihiasi lambang bulan sabit serta bintang 14 bucu kuning keemasan, manakala struktur dindingnya gagah berjalur merah dan putih, selain jalur gemilang turut berkibar megah di kawasan rumahnya. Melangkah ke ruang dalaman teratak gemilang, pengunjung disajikan dengan galeri mini yang menempatkan susunan koleksi potret rasmi pemimpin utama negara. Ruang tamu rumah itu dihiasi potret rasmi Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Negeri Sabah serta barisan Perdana Menteri daripada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj hingga kepimpinan terkini. Antara koleksi paling bernilai bagi dirinya ialah foto bersejarah pertemuan Tunku Abdul Rahman bersama 20 pemimpin Borneo Utara pada 1961 berhubung rancangan pembentukan Persekutuan Malaysia. Gambar berkenaan ditemui secara tidak sengaja dalam keratan akhbar ketika beliau dalam penerbangan menunaikan umrah pada tahun 2005 sebelum meminta izin kru kabin untuk membingkainya. Semangat patriotisme usahawan itu turut disemat dalam salasila keluarganya apabila 3 daripada 7 anaknya dinamakan sempena tokoh serta negarawan terkemuka tanah air. Anak sulung dan anak keduanya masing-masing dinamakan sempena Tun Dr. Mahathir Mohamad serta Tun Abdullah Ahmad Badawi, manakala anak keenamnya dinamakan Nur Zahira sempena mantan Permaisuri Agong. Nama bukan sekadar panggilan, tetapi harapan agar generasi pewaris negara sentiasa mengenang jasa tokoh terdahulu, katanya. Hari ini setelah lebih 2 dekad, teratak gemilang terus berdiri teguh di Batu 15 dan sentiasa menjadi tarikan yang sering disinggahi orang ramai untuk mengabdikan gambar kenangan, khususnya pada bulan kebangsaan.
Muhammad Halikin berkata beliau tidak akan mengubah warna rumah berkenaan agar warna merdeka itu kekal menyerikan kediamannya, dan semangat cinta akan tanah air terus tersemat dalam jiwanya. Beliau juga berharap teratak gemilang itu terus menjadi sumber inspirasi dalam menyemarakkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sabah, terutama sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Baiklah, itu dia cerita berkenaan dengan teratak gemilang tidak lain tidak bukan berada di negeri bawah bayu negeri Sabah di Sandakan Batu 15. Muhammad Halikin warnai rumah dengan semangat merdeka. Itulah dia jiwa patriotik yang ada pada jiwa Tuan Muhammad Halikin, yang memang semangat patriotik dan juga dia tidak akan mengubah warna rumah tersebut. Dan untuk anda di luar sana, ayuh kita sematkan semangat kemerdekaan pada diri masing-masing, dan juga hari ini jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang anda, tidak kira di mana sahaja anda berada. Jadi ayuh kita semarakkan semangat patriotik pada hari ini dengan mengibarkan jalur gemilang pada 31 Ogos ini 2026. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 7.30 minit pagi kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM diikuti dengan Berita Sukan di Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Ilya Guntabit, Langadon Aku Sabah di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Isnin 31 Ogos. Rakyat Sabah dinasihatkan agar terus mempertahankan perpaduan dan keharmonian serta menolak sebarang usaha yang boleh memecah belahkan masyarakat. Dalam perutusan sempena Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026, Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman mengingatkan bahawa perbezaan pandangan politik merupakan sebahagian daripada demokrasi, namun tidak seharusnya bertukar menjadi kebencian atau permusuhan. Beliau terus menegaskan politik perlu berteraskan hikmat kepada rakyat dan usaha membina masa depan yang lebih baik, bukannya kepentingan peribadi atau dendam politik. Katanya kestabilan politik amat penting bagi Sabah kerana mampu meningkatkan keyakinan pelabur, membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi negeri. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor berkata dalam perutusannya mengajak rakyat, khususnya generasi muda, terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan serta menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Katanya perpaduan kaum merupakan kunci kekuatan yang perlu dipertahankan, terutama dalam era kemodenan masa kini. Menurutnya, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan serentak pada 31 Ogos bukan sekadar untuk dikenang, sebaliknya perlu dihayati bagi menghargai pengorban negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengalu-alukan pelaksanaan kempen turun harga barangan segar Ed Bataras. Kempen bermula Jumaat lalu hingga 31 Oktober. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali dalam perkongsian di Facebooknya berkata, langkah itu antara ikhtiar bersama dalam membantu meringankan kos perbelanjaan barangan keperluan rakyat. Menerusi kempen itu, para pengguna berpeluang membeli sejumlah barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus membantu meringankan perbelanjaan harian rakyat. Ini melibatkan penawaran diskaun harga barangan terpilih antara 5 hingga 30% lebih murah berbanding harga asal bagi 30 jenis barangan segar. Datuk Armizan berkata, usaha itu wajar diperluas dan dicontohi oleh lebih ramai pemain industri termasuk subsektor peruncitan lain. Ia sebagai manifestasi tanggungjawab bersama dalam memelihara kesejahteraan rakyat. Sabah sedang bergerak ke arah ekonomi yang pelbagai, sekaligus memerlukan tenaga mahir bukan sahaja untuk sektor minyak dan gas, tetapi juga dalam perkilangan, pembinaan, tenaga, pelancongan, pertanian moden, teknologi dan ekonomi digital. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk James Ratih berkata, Sabah tidak boleh hanya bergantung pada tenaga kerja luar. Sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Beliau berucap pada majlis penyampaian anugerah tajaan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Datuk James turut menghargai sumbangan Petronas melalui beasiswa kecil Petronas yang menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar sekolah menengah di Sabah bagi sesi 2026-2027 dengan memilih 25 anak Sabah menerima beasiswa berkenaan. Usaha menyediakan peluang pekerjaan kepada orang dalam selia ODS, hampir 70% kolaborasi Jabatan Penjara Malaysia bersama pemain industri telah dicapai bagi tujuan tersebut. Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni, PRP Tuaran, Pegawai Penjara John Kindasan berkata, Inisiatif itu penting bagi membantu ODAs membina semula kehidupan dan meningkatkan kemahiran serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Beliau ditemui pemberita pada segmen Sembang Ekspresi bersama dalam Sinergi Bersatu Mencapai Kecemerlangan di Sabah FM. Hampir 260 ODAs kini ditempatkan dalam sektor industri menerusi kerjasama Jabatan Penjara bersama 12 syarikat. Promosi Craft Malaysia 2026 menjadi platform memperkenal kepelbagaian serta kualiti produk kraft tempatan kepada masyarakat. Selain membuka ruang pasaran kepada usahawan kraft mempromosi dan menjual hasil produk mereka, Penolong Pengarah Kanan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sabah, Esther Karen Robert Mansing berkata, promosi Craft Malaysia itu berlangsung sejak 21 Ogos lepas hingga 6 September dengan di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu. Selain pameran dan jualan, program turut membuka peluang kepada pengunjung mencuba sendiri aktiviti menghasilkan kraft tangan. Esther ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Assalamualaikum.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: ikuti infosukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, info sukan di Keningau FM. Kita mulakan dengan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Bintang muda Harimau Malaya Idam Intai Trophy bersama TFC. Selepas menyarung jersi Terengganu FC, KFC, G. Pavitran memasang impian tinggi buat pasukannya bagi mengharungi persaingan Liga Malaysia Liga M musim 2026-2027. Pemain sayap lincah skuad kebangsaan itu berkata, harapannya bersama skuad Penyu adalah untuk membantu pasukan mengintai satu trofi, biarpun sedar ia bukan tugas mudah buat diri serta rakan sepasukannya. Terdahulu, pemain kelahiran Taiping berusia 21 tahun itu menjadi rekrut terbaru skuad TFC ketika jendela pendaftaran pemain bakal berakhir pada 3 September ini. Bintang muda ketinggian 1.80 meter itu diikat kontrak selama semusim sehingga Mei 2027 dan kehadirannya sudah pasti bakal memantapkan jentera tengah skuad itu. Pada aksi Piala ASEAN baru-baru ini, pemain muda itu menjadi antara watak penting skuad Harimau Malaya, terutama selepas 2 kali dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Pemain itu juga berjaya membantu skuad negara mara ke peringkat separuh akhir dalam saingan trofi itu selepas meledak gol kemenangan ketika berdepan Filipina hasil kemenangan 1-0. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Aaron dan Wu Yi kembali disatukan selepas sukan Asia Chong Wei. Gandingan Aaron Chia dan juga So Wu Yi kembali disatukan selepas sukan Asia Aichi Nagoya dengan juara dunia 2022 itu memilih untuk meneruskan perjuangan bersama sehingga sukan Olimpik Los Angeles 2028. Perkara itu disahkan pengerusi jawatan kuasa prestasi Persatuan Badminton Malaysia, BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei selepas beliau mengadakan perbincangan bersama Aaron, Wuyik dan barisan kejurulatihan. Chong Wei berkata, hasrat untuk kembali bergandingan itu datang daripada kedua-dua pemain selepas mereka melalui pengalaman dipisahkan sebelum ini. Selain kembali menemui rentak terbaik ketika melangkah ke final kejohanan dunia 2026 di New Delhi, India. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Chelsea terus menyinar di bawah kendalian Alonso. Chelsea meneruskan rentak positif di bawah kendalian pengurus baharu Xabi Alonso apabila menewaskan Brighton dan Hove Albion 4-3 dalam aksi Liga Perdana Inggeris di Stamford Bridge hari ini. Kemenangan itu memastikan The Blues meraih 6 mata maksimum daripada 2 perlawanan pertama musim ini selain meneruskan rentak cemerlang sejak Alonso mengambil alih pasukan. Chelsea bermula garang apabila Romeo Lavia membuka jaringan sebelum Pedro Neto dan João Pedro masing-masing menambah gol untuk tuan rumah mendahului 3-0 selepas 32 minit permainan. Namun Brighton enggan menyerah kalah apabila Malik Yalcoy merapatkan jurang sebelum João Pedro menjaringkan gol sendiri untuk menjadikan kedudukan 3-2. Chelsea kembali tenang apabila Cole Palmer meledak gol keempat menerusi penyudah klinikal untuk mengembalikan kelebihan 2 gol buat tuan rumah. Brighton bagaimanapun terus memberikan tekanan dan Pascal Cross menjaringkan gol ketiga pasukan pelawat pada penghujung masa kecederaan. Namun ia tidak cukup untuk menghalang Chelsea daripada mengutip 3 mata. Chelsea kini sudah menjaringkan 7 gol dalam 2 perlawanan pembukaan musim ini namun turut dibolosi 5 gol. Dalam satu lagi aksi, Brentford hampir mengikut jejak Chelsea mengutip 6 mata apabila mendahului Leeds United menerusi penyudah menarik Kevin Skate. Bagaimanapun, Dominic Calvert-Lewin muncul penyelamat Leeds apabila menjaringkan gol penyamaan pada babak kedua untuk memastikan kedua-dua pasukan berkongsi 1 mata. Sementara itu, Sunderland meraih mata pertama musim ini selepas Wilson Isodor menjaringkan gol tunggal kemenangan 1-0 ke atas Fulham di laman sendiri. Baiklah, itu dia berita sukan di Keningau FM baru saja saya kongsikan kepada anda sebentar tadi. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Dan juga seketika nanti, tepat pukul 8.20 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda ucapan Hari Kebangsaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah hari ini tepat pukul 8.20 minit pagi. Jadi terus kekal dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.